0: rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair.
0: Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

National FM。Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Eh, Wang. Masuk tu dah ni. Betul kita sembahyang dulu.
1: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Bima tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
4: Akan diadakan pada Sabtu.
5: Bis kita asyik mendengar radio sambil memandu. Atau asyik mendengar lagu kegemaran bis kita dikeudarakan. Nanti dulu. Dengan had kelajuan 40 ke 50 km sejam, bis kita memandu pada lorong memandu sebelah kanan. Itu salah. Lorong memandu sebelah kanan hanya digunakan untuk memotong.
6: Ikut kiri, kecuali semasa memotong.
7: Radio Televisyen Brunei, RTB, kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
8: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMM FC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan berangkat menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Daerah Tutong merupakan daerah pertama yang menjunjung keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut pada tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat

Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, tema persembahan khas daerah Tutong tahun ini menggambarkan kedaulatan serta kewibawaan raja dalam menerajui rakyat dan negara ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Dijayakan oleh lebih 300 peserta, persembahan khas menzahirkan semangat perpaduan, menjunjung institusi beraja serta mengangkat raja yang bijaksana sebagai inspirasi rakyat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Antara menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah penuntut sekolah, anak-anak istimewa, persatuan dan kumpulan belia dan warga emas. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzuddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Majlis berlangsung petang kemarin di Hotel Rizkun International Gadong. Berangkat sama Ananda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi di PMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota, Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi di PMMFC, Awang Muhammad Ali bin Haji Mumin, Pengurus AM Club dan Awang Haji Mumin bin Haji Muhammad Jaafar, Pengurus Pemasaran Club. Kontrak antara di PMMFC dengan 25 pemain ditandatangani oleh Pengurus AM Club dan Awang Rosmin bin Haji Kamis, Penolong Pengurus Pasukan. Juga ditandatangani kontrak bersama 12 syarikat penaja yang diwakili oleh Pengurus AM dan Pengurus Pemasaran Club. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja dan berkenan menerima pesambah. Majlis diselajurkan dengan pelancaran jersey di PMMFC bagi perlawanan di gelanggang sendiri dan lawan. 12 buah pasukan akan beraksi pada kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berada di Manila, Republik Filipina bagi menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 Post Ministerial Conferences and Related Meetings yang diadakan pada 20 hingga 23 Julai 2026. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan rasmi mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 yang disempurnakan oleh Puan Yang Terutama, Ma Teresa Pilazaro, Setiausaha Hal Ehwal Luar Negeri Republik Filipina yang berlangsung di Philippine International Convention Center. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat menyertai sesi plenari dan retreat mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN. Para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa serta membincangkan pelbagai perkara termasuk pembinaan komuniti ASEAN dan hubungan luar. Semasa sesi plenari, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menekankan kepentingan menegakkan aturan antarabangsa berasaskan peraturan serta memastikan agar keperluan dan kepentingan ASEAN terus menjadi tumpuan utama dalam kerjasamanya. Dalam hubungan ini, Duli Yang Teramat Mulia menekankan kepentingan menggalakkan lebih banyak negara untuk menyertai Treaty of

0: A Amity and Cooperation in Southeast Asia TAC bagi memperkukuhkan keamanan, kestabilan dan kerjasama serantau. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya bersabda menegaskan keperluan untuk mempertingkatkan usaha bersama dalam menangani cabaran, khususnya perubahan iklim dengan menekankan peranan ASEAN Center for Climate Change di negara Brunei Darussalam dalam menyelaras usaha serantau bagi menangani perubahan iklim. Semasa sesi retreat, para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama, termasuk situasi di Timur Tengah yang memberikan kesan yang meluas terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat di rantau Asia Tenggara. Duli Yang Terhormat Mulia juga bersabda menekankan kepentingan mengekalkan saluran komunikasi yang terbuka serta menggesa semua pihak agar mengamalkan sikap menahan diri dan menyelesaikan sebarang perbezaan secara aman selaras dengan undang-undang antarabangsa. Semasa sesi Extended Informal Consultation, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bersama Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN yang lain membincangkan perkembangan situasi politik di Myanmar serta usaha untuk memajukan pelaksanaan 5-Point Consensus 5PC. Duli Yang Terhormat Mulia merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Thailand atas penganjuran mesyuarat tidak rasmi yang baru diadakan di Bangkok serta menekankan kepentingan proses perdamaian yang inklusif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya mengadakan mesyuarat dua hala bersama Tuan Yang Terutama Dr. Khao Kim Hun, Setiausaha Agung ASEAN dan Tuan Yang Terutama Tong Saban Pompipan, Timbaran Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Laos. Semasa mesyuarat dua hala bersama Setiausaha Agung ASEAN, Duli Yang Terhormat Mulia merakamkan penghargaan atas sokongan berterusan Sekretariat ASEAN dalam memajukan usaha pembinaan komuniti ASEAN serta pelaksanaan ASEAN Community Vision 2045. Mesyuarat dua hala bersama Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Laos memberi peluang kedua-dua belah pihak menyatakan kegembiraan terhadap kemajuan yang memperangsangkan dalam strategic partnership antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Laos, khususnya dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan serta hubungan antara rakyat. Pada sebelah malam, Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berkenan berangkat menghadiri majlis makan malam gala bersama Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN, Menteri-Menteri Luar Rakan-Rakan Dialog ASEAN serta rakan-rakan luar yang lain. Majlis tersebut dihoskan oleh Setiausaha Hal Ehwal Luar Negeri Republik Filipina di Museo del Galeon. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pentas perayaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di keempat-empat daerah terus disemarakkan dengan pelbagai persembahan malam tadi. Pentas di daerah Brunei dan Muara diserikan dengan persembahan Citra Warna Jubli Intan ke-75 Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam. Hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan diungkayahkan oleh Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah berkenaan. Manakala persembahan musical memeriahkan pentas perayaan di Tudung Saji, Kuala Belait. 18 buah lagu dipersembahkan oleh band Melodia dan nyanyian solo. Pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bilah daerah Tutong pula diserikan dengan persembahan Kami Penghibur Biskita. Acara anjuran kumpulan bawah Camp Band menampilkan pelbagai persembahan nyanyian dengan aktiviti kuis interaktif bersama para pengunjung. Di Pekanbangan pula, suasana pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan persembahan kugiran di Legend menerusi malam variasi Gema Irama. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Asia Inc. Forum menganjurkan program Forum Masa Depan Mampan dengan tema Risiko Iklim, Cabaran dan Peluang Perspektif Brunei.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMM FC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan berangkat menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 2 petang nanti.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja bijaksana memimpin negara rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga baginda dilanjutkan usia daulat ke bawah duli Tuan Patik.
1: Nama saya Muhammad Fadil bin Hidup dari kelas 8 Successful Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sadatul Bolkiah Lumut. Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkanlah usia ke bawah duli yang maha mulia, penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
2: Kami dari Jabatan Daerah Temburong menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli yang maha mulia ke-80 tahun. Semoga baginda kekal karar memerintah negara.
0: Ekspresi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Audio sedang mendengarkan Radio Brunei National FM 92.3, 93.8 FM menyebar informasi menjana inspirasi. Apa khabar audio yang mendengarkan kami pada ketika ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini ya. Kita berada di dalam segmen Serambi Petang. Saya tidak tahu kenapa ada ekspresi pagi sebentar tadi. Serambi Petang sehingga pukul 5 petang ini nanti. Di sini hari ini pertemuan kita Rabu 7 Safar 1448. 8 Hijrah bersamaan 22 Julai 2026 masih. Apa khabar Audia yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini. Dan juga kepada Audia mungkin tengah memandu pada saat ini, kami harapkan Audia sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Audia ya. Tumpukan sepenuh perhatian ketika memandu, tambahan lagi dengan keadaan trafik yang agak perlahan juga ni di beberapa kawasan saya yakin. Jadi kita harapkan Audia sentiasa berhemah dan juga berbudi bahasa ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi ke manapun tujuan Auda untuk tengah hari ini ya. Baik Auda, seperti biasa menerusi segmen Serambi Petang ini 4 jam ke depan kami akan bersama dengan Auda. Jam pertama pengisiannya nanti akan saya kongsikan kepada Auda maklumat cuaca dan juga nanti dari sidang pengarang. Jam kedua, Auda akan ikuti berita ASEAN tepat pada pukul 2 petang, info ASEAN dan juga sedikit perkongsian menerusi petikan berita online akan kami berikan juga kepada Auda nanti. Itu untuk jam yang kedua. Pukul 3 petang, Auda akan ikuti berita 3 petang dan pengisian untuk jam ketiga nanti, bicara budi. Tepat 4 petang nanti, jam terakhir, Auda akan ikuti tajuk berita dunia. Dan seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari ketiga-tiga daerah menerusi ruangan info daerah. Jadi apakah perkongsiannya, Auda nantikan bersama. Jadi itu dia tadi pengisian untuk segmen Serambi Petang sehingga pukul 5 petang ini nanti bersama Wafi untuk hari ini ya. Jadi Auda, seperti biasa di segmen Serambi Petang, Auda akan mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Jadi untuk jam pertama ini, apa kata saya bawa Auda untuk mendengarkan lagu-lagu revival ataupun lagu-lagu yang dinyanyikan semula. Terus bersama kami, National FM Radio Brunei.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Selamat petang di National FM. Kembali bersama Wafi sehingga pukul 5 petang ini nanti. 1.31 minit tengah hari pada ketika ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama kami di National FM. Dan juga terima kasih yang baru saja mendengarkan kami. Dan juga untuk berikutnya dikongsikan kepada AUDA ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti. Hari ini Rabu 7 Safar 1448 Hijrah bersamaan 22 Julai 2026. Baik, AUDA, keadaan cuaca diramalkan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Manakala keadaan angin dari arah barat daya selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.7 meter. Perhatian di sini AUDA, risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, dan juga kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius manakala suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi besok pula pada amnya sebahagian berawan pada waktu subuh. Wallahu a'lam bissawab. Itu ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti. Dan seperti biasa AUDA, menerusi segmen Serambi Petang ini, kami akan kongsikan juga kepada AUDA ramalan keadaan cuaca di kota negara-negara ASEAN. Kita mulakan terlebih dahulu bagi Bangkok, hujan berpetir, manakala Hanoi ribut petir, Hong Kong hujan, Jakarta sebahagian berawan, Kota Kinabalu hujan, Kuala Lumpur ribut petir, begitu juga dengan Kuching, Manila, Phnom Penh, Singapura dan Taipei ribut petir diramalkan. Vientiane juga hujan berpetir dan Yangon yang terakhir hujan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini AUDA boleh dapatkan dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun AUDA boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Jadi itu dia tadi AUDA perkongsian mengenai dengan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti, dan diselitkan juga info ataupun maklumat cuaca di kota negara-negara ASEAN. Terima kasih rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian tersebut. Baik, AUDA terus bersama kami di National FM. Masih lagi kita mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival, iaitu lagu-lagu yang dinyanyikan semula. Dan untuk jam pertama ini, saya bawa AUDA lah mendengarkan lagu-lagu revival ya. Selepas ini, kita akan dengarkan sebuah lagu daripada Ellie Katz, Kisah Kau dan Aku, di mana lagu ini adalah lagu saduran daripada sebuah band yang berasal dari Jepun, Monta and Brothers, Dancing All Night lagunya. Jadi ini dia AUDA, Ellie Katz, Kisah Kau dan Aku.

Lagu daripada Ellie Katz, Kisah Kau dan Aku, membawa kita ke pukul 1.38 minit tengah hari pada ketiga ini. Terima kasih yang masih lagi mendengarkan kami di National FM. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah lagu saduran daripada sebuah band yang berasal dari Jepun, Mountain Brothers, Dancing All Night. Dan untuk jam pertama ini, Auda, saya bawa Auda untuk mendengarkan lagu-lagu revival lah ya, untuk menghidupkan lagi suasana di tengah hari Auda. Mungkin ada yang baru saja memulakan tugasnya kembali selepas berehat, menikmati jamuan atau makanan tengah hari, ataupun ada yang tengah memandu pada saat ini. Jadi kami harapkan yang memandu, Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Jadi tadi lagu daripada Ellie Katz, ini dia lagu asalnya. Saya dengarkan Auda ya. Lagu asal daripada Mountain Brothers, Dancing All Night, lagu saduran oleh Ellie Katz, Kisah Kau dan Aku. Baik, Auda, kita akan terus mendengarkan lagu-lagu revival di jam pertama untuk segmen Serambi Petang pada kali ini. Jadi terus bersama kami di National FM. Nanti Auda akan ikuti dari Sidang Pengarang.

orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tiada Tuhan melainkan Engkau, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutaratkan apa-apa, mahupun menghidupkan sesuatu, ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk Berita Dunia. Menteri Luar ASEAN menyuarakan kebimbangan terhadap pertempuran baharu Amerika Syarikat dan Iran. Jemaah Menteri Luar ASEAN juga mencadangkan utusan khas tetap ke Myanmar. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran untuk malam ke-11 berturut-turut. Amerika Syarikat meluluskan perjanjian nuklear bersejarah dengan Arab Saudi. Houthi beri amaran supaya syarikat perkapalan elak pelabuhan Arab Saudi. Perdana Menteri Baharu United Kingdom umum pemotongan cukai tenaga. Singapura dan Jepun akan bekerjasama tangani masyarakat menua. Malaysia sedang memperkukuh kerangka tadbir urus digital memastikan teknologi kekal selamat. Perancis menjadi negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak bawah 15 tahun menggunakan media sosial. Pihak berkuasa Kemboja memusnahkan 5,000 kilogram dadah haram dalam satu acara awam. Kebakaran hutan di Algeria meragut 6 jiwa. Dan akhir sekali, Perancis keluar amaran tertinggi kebakaran hutan bagi 5 wilayah selatan. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya 5.30 minit petang.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

kami National FM Radio Brunei Serambi Petang bersama Wong Fee sehingga pukul 5 petang ini nanti. Pertemuan kita untuk hari ini Rabu 7 Safar 1448 Hijrah bersamaan 22 Julai 2026 Masihi. Auda, kita sudah berada di jam yang terakhir menerusi segmen Serambi Petang ini dan seperti biasa untuk segmen Serambi Petang jam terakhir kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari ketiga-tiga daerah menerusi ruangan info daerah. Siapakah yang akan membuat perkongsian dan apakah pula perkongsian yang akan diberikan Auda? Nantikan bersama semuanya menerusi ruangan info daerah di segmen Serambi Petang. Terus bersama National FM Radio Brunei.

0: Kembali bersama kami National FM Radio Brunei Auda. Kita akan segera memasuki ruangan info daerah bersama dengan rakan-rakan kita. Dan untuk yang pertama ini, kita akan ikuti terlebih dahulu info daerah dari daerah Tutong bersama dengan rakan penyampai kita, Siti Zubaidah. Kita ikuti bersama.
1: Info daerah dari daerah Tutong.

0: Diri laporan ini dengan serangkap pantun. Berkebar megah panji negara, disambut rakyat penuh ceria. Daulat ke bawah duli raja, Brunei makmur dan juga selamanya. Sekian laporan info daerah, saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali semula ke studio siaran Bandar Seri Begawan. Silakan.
1: Baiklah, dan demikian tadi kita telah ikuti bersama info daerah dari daerah Belait bersama dengan rakan kita sebentar tadi, Syahrin, yang sedikit sebanyak membawakan mengenai dengan salah satu acara pentas perayaan yang bakal diadakan di mana untuk malam ini, Auda, bagi daerah Belait akan ada persembahan kugiran di January Band seperti yang dikongsikan sebentar tadi, ya. Anjuran Majlis Perundingan Kampung Perubahan Negara Penaga Kawasan A, itu dari daerah Belait. Dan Auda, seketika kita akan menghayati doa mengakhiri pekerjaan dan setelah itu doa sebelum memulakan perjalanan. Jadi terus bersama kami, National FM Radio Brunei.
2: Dengarkan National FM.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
4: Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data peribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, transformasi.
5: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wassallallahu

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Kembali bersama kami National FM Radio Brunei Serambi Petang bersama Wafi sehingga pukul 5 petang ini nanti. Sebagai panduan kita bersama 4.36 minit petang pada ketika ini dan terima kasih kepada Auda yang masih lagi setia bersama di National FM. Auda yang baru saja memulakan perjalanannya, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda, tambahan lagi dengan keadaan trafik yang agak perlahan juga pada ketika ini. Jadi sentiasalah menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan juga betul ansur bersama dengan pengguna jalan raya yang lain. Kami doakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi mana pun tujuan Auda untuk petang hari Rabu ini. Baik, Auda, kita balik lagi dalam ruangan info daerah. Tadi telah pun kita ikuti dari daerah Tutong dan juga daerah Belait. Dan untuk berikutnya, kita ke daerah Temburong bersama dengan rakan kita Zuhaira. Silakan.
3: Info daerah dari daerah Temburong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama saya Zuhaira menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong. Seperti biasa, kita akan mengongsikan satu bahan sisipan yang sudah pun disediakan yang mana sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahagiaan Yang Maha Mulia Berkat Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun, pelbagai pengisian berunsurkan keagamaan dan juga kebudayaan terus memeriahkan pentas perayaan di seluruh negara dan di daerah Temburong. Persembahan Taranim Al-Iman ataupun Alunan Keimanan telah menjadi antara tarikan yang bukan sahaja menghiburkan malah menyemarakkan syiar Islam menerusi alunan lagu-lagu dakwah yang mendamaikan jiwa. Kita ikuti bersama.
3: Info daerah dari daerah Temburong.
4: Suasana pentas perayaan di Dermaga Pekanbangan telah diserikan dengan persembahan Taranim Al-Iman iaitu alunan keimanan anjuran daripada kumpulan Tausyih Dahfatul Aish sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Waddaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Hadir menyaksikan persembahan tersebut ialah Dayang Nurul Ain binti Muhammad Rizwan alias Jasmona anak Janting,

0: Pegawai Perkembangan Agama di Pejabat Unit Dakwah Cawangan Daerah Temburong.
1: Nur Afina binti Haji Adam. Taranim Al-Iman ataupun Alunan Keimanan merupakan sebuah persembahan tausyih daripada kumpulan Dafwatul Aish yang menggabungkan alunan suara, selawat dan mesej Islam kepada yang hadir untuk mendengar. Dan objektif utama kami adalah untuk menyebarkan dakwah di samping mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui dengan zikir dan nasyid, iaitu seni suara. Kami kumpulan Dafwatul Aish memilih untuk mengambil taranim Al-Iman, alunan keimanan ini, sebab kami percaya dengan adanya alunan ditambah dengan keimanan, maka hadirlah ketenangan insyaAllah. Dan program ini membawa manfaat rohani melalui persembahan tausyih, dan kami ingin menyampaikan message doa kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia serta seluruh rakyat dan penduduk negara Malaysia salam, agar malam perayaan dipenuhi dengan keberkatan. Keistimewaan persembahan kali ini menggabungkan beberapa buah tausyih yang telah disusun mengikut tema keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Kami juga memberi penghayatan kepada lirik serta penyampaian yang mampu menyentuh hati para pendengar, agar mereka bukan saja menikmati alunan, malah turut menghayati message yang disampaikan insyaAllah. Alhamdulillah, kumpulan Dafwatul Aish tertubuhnya pada tahun 2018, berawal dengan mewakili Universiti Brunei Darussalam pertandingan tausyih, dan setelah itu kami meneruskan perjuangan dengan memberikan perkhidmatan dikir, nasyid dan tausyih untuk majlis-majlis perkahwinan, keugamaan dan sebagainya. Dan sehingga kini, tertubuhnya kumpulan ini adalah untuk menyebarkan dakwah juga melalui seni tausyih. Dan sepanjang penubuhan kami selama 8 tahun, alhamdulillah beberapa pencapaian telah dicapai, iaitu salah satu daripadanya mengikuti beberapa pertandingan tausyih senegara, dan alhamdulillah mendapat johan 3 tahun berturut-turut senegara. Seterusnya pertandingan Dikir Syarafil Anam, Dikir Dibai mewakili daerah Temburong, dan TIFF dalam persembahan pentas perayaan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, serta aktif dalam menyediakan perkhidmatan Dikir Syarifil Anam untuk majlis perkahwinan, dikir berbadak, mandi belawat serta persembahan tausyih majlis persandingan dan pelbagai majlis keagamaan yang telah kami sertai lah, alhamdulillah. Pada pandangan kami, acara seperti ini sangatlah tepat untuk menyemarakkan sambutan Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah, malah memberi nilai tambah dari aspek kerohanian dan keugamaan. Jadinya seni Islam seperti tausyih ini mampu menarik pelbagai lapisan masyarakat, khususnya golongan belia, untuk lebih menghargai keindahan Islam dan menghayati nilai-nilai murni, insyaAllah. Semoga taranim Al-Iman ini daripada kami, kumpulan Dafwatul Aish, insyaAllah dapat memberi manfaat dan menyentuh hati setiap yang hadir. Ada alunan yang merdu di telinga dan ada alunan yang menghidupkan iman. Dan insyaAllah semoga dengan adanya taranim Al-Iman ini menghidupkan iman kita ini dan menguatkan lagi, dan terus berkembang seni tausyih ini sebagai medium dakwah yang mendidik dan menyatukan masyarakat, terutama sekali para belia. Jadi di kesempatan ini, kami daripada kumpulan Dafwatul Aish ingin merafakkan setinggi-tinggi ucapan Dirgahayu Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Semoga Baginda dikurniakan Allah SWT kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta sentiasa berada di bawah rahmat dan perlindungannya. Dan semoga Negara Brunei Darussalam terus kekal aman, makmur dan diberkati. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
0: Ya, itulah tadi dapat kita dengarkan bersama. Jadi penganjuran persembahan seperti ini membuktikan bahawa sambutan perayaan bukan sekadar dimeriahkan dengan hiburan, malah turut diperkayakan dengan pengisian rohani yang membawa manfaat kepada masyarakat. Jadi semoga usaha seumpama ini akan terus menyemarakkan syiar Islam, memperkukuhkan ukhuwah serta menyuburkan nilai-nilai keimanan dalam kalangan masyarakat di negara ini.
2: info daerah dari daerah Temburuk.
0: Dan sebelum kita akhiri, acara pentas perayaan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kepaduli Yang Maha Mulia, Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun, pada malam nanti akan diisikan dengan majlis malam bercorak keagamaan, anjuran daripada Pusat Dakwah Islamiah Daerah Temburuk yang

0: billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
0: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
0: Wala antum a'biduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
0: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
0: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
0: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri

0: Iza hasad,
1: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim,
1: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbinnas,
1: katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikinnas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahinnas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: National.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah.

musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyediakan.

وقل الحمد لله، وقل الحمد لله.

0: Alhamdulillah, sebentar tadi seruan azan berkumandang. Kami sambung terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh. Jadi bagi anda yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, sembahyang fardu subuh akan berakhir pada pukul 6.16 pagi. Bagi daerah Tutong berakhir waktu subuh 6.17 pagi. Dan bagi daerah Belait berakhir waktu untuk menunaikan sembahyang fardu subuh ialah pada pukul 6.19 pagi. Jadi insyaAllah seketika kita akan kembalikan semula siaran ini ke Masjid Umar Ali Saifuddin untuk sama-sama kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah di sana.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Firman Ilahi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Oleh muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, kita sekarang menantikan isyarat dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk sama-sama kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah di sana. Ini selesai sahaja para jemaah menunaikan sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat dua rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu subuh. Jadi waktu sekarang pukul 5.02 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, dan pertemuan kita pagi Khamis hari ini 8 Safar 1448 Hijrah bersamaan 23 Julai 2026 Masihi.

0: صل عليه وسلم.
1: Baik, alhamdulillah. Selamat sempurnalah sudah kita mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang kami sambung terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan sekarang kembali semula bersama di National FM Radio Brunei menerusi frekuensi 92.3 MHz dan 93.8 MHz. Untuk pengisian seterusnya, kita ikuti bersama seketika bacaan selawat tafrijiyah.

Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Y...

Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertemu dalam sebuah rancangan iaitu Tahsinul Akhlak. Tahsinul Akhlak yang kita akan bincangkan iaitu kepada siapa yang kita perlu ikutkan akhlaknya. Maka di sini saya ambil satu role model ataupun satu yang perlu kita jadikan ikutan dan panduan untuk mencontohi akhlak-akhlak yang terpuji dan untuk mendalami serta meneladani akhlak-akhlak ini, iaitu akhlak-akhlak yang mahmudah, insya-Allah. Tajuk kita pada kali ini tentang tahsinul akhlak, iaitu seorang insan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tajuknya kasih sayang sesama muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan di sini,

0: billahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah ada ikutan yang terbaik. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka kali ini kita melihat Rasulullah SAW itu adalah insan yang terbaik untuk kita ambilkan iktibar dan teladan untuk menambahkan ilmu pengetahuan serta mengikutkan contoh akhlaknya. Antaranya ialah kasih sayang sesama Muslim. Adakah Rasulullah yang menjadikan jiwanya kasih sayang sesama Muslim? Masya Allah, Barakallah. Alhamdulillah, Rasulullah SAW seorang insan dan seorang mempunyai akhlak yang terpuji kepada sesama Muslim, lebih-lebih lagi kepada yang seagama. Bagaimana pula dengan keadaan kita? Seperti mana dalam satu hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal mereka saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan bertimbang rasa adalah seperti sebuah tubuh badan. Apabila di antara badannya terasa penyakit ataupun sakit, maka anggota lainnya juga akan turut merasa sakit. Apa maksud di sini? Artinya di sini ialah Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, apabila ada saudara mara kita yang bergembira, kita turut diajak untuk bergembira. Tetapi apabila saudara mara kita pula terasa sakit ataupun terkena musibah, maka kita pun juga merasakan perkara yang sama, iaitu dengan apa? Bukan dengan mengata-ngata, mengucapkan, ah oh, baru ya tahu, itu pemusibah. No, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita ni untuk mempunyai akhlak ataupun sifat yang mulia itu dengan apa? Itu dengan kita ni sama-sama membantu mereka. Antaranya menolong mereka. Antaranya apalagi membagikan kesabaran kepada mereka. Banyak di antara saudara mara kita yang memerlukan pertolongan semangat daripada kita. Andai kata kita tidak mampu untuk menolong mereka daripada segi kewangan, maka ingatlah saudara mara kita yang seagama ini, iaitu beragama Islam, kita perlu bantu mereka dengan bukan camah mata, iaitu apa? Dengan berdoa. Mestilah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka ini diteguhkan ketabahan, diberikan kesabaran, dan yang lebih penting lagi, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita pun diberikan kesabaran yang kuat agar sama-sama untuk mempunyai kasih sayang sama agama, sama Muslim. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, tanamkan pada diri kita untuk mempunyai sikap yang lemah lembut itu dengan seagama kita ni, insyaAllah kita ni akan terikut daripada akhlak terpuji Rasulullah SAW. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh.
1: Tahsinul Akhlak bersama Ustaz Fatin Abdul Rahman dibawakan oleh National FM.

0: to.
1: Yeah. Ah, awa pa nga. Yeah. Macam tangis na nga damit. Eh, takot ko po nga.
0: Wah, na. Macam, di peranda rumah katani ba?
1: Oo.
0: Cuma tak tanda.
1: Isya mo to ba nga?
0: Eh, kawani. Takot to mo lang. Astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Siapa membuang anak hujan lagi? Astagfirullah. Eh, apa kan misi orang ini?
1: Doi, malaku dong. Alam na dulu po itong pusat niya ni. Siyang siya, baru siya lahir. Hindi ati di ko na ilindong niya bang.
2: Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 32 tafsirnya. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32.

0: Breakfast bersama National FM. Radio Puma.
1: Membaca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir

berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk mencerminkan semangat perpaduan dan menjunjung institusi beraja. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Daerah Tutong merupakan daerah pertama menjunjung keberangkatan Kebawahduli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut pada tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Ahmad Nurul Airi Haji Rani membawakan laporannya.
1: Kibaran bendera kecil dan paduan hadrah menyemarakkan keberangkatan Kebawahduli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras Bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah duli yang

0: Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sehebul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, tema persembahan khas Daerah Tutong tahun ini menggambarkan kedaulatan serta kewibawaan raja dalam menerajui rakyat dan negara ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Dijayakan oleh lebih 300 peserta, persembahan khas menzahirkan semangat perpaduan, menjunjung institusi beraja serta mengangkat raja yang bijaksana sebagai inspirasi rakyat. Bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia, paduka-paduka ananda dan adinda baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah penuntut sekolah, anak-anak istimewa, persatuan dan kumpulan belia dan warga emas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke majlis santap. Baginda disembah kenalkan kepada empat individu yang memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Kaharudin bin Muhammad Ali, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Tutong.
1: Islam sekalian, daripada perkara-perkara yang tidak diingini, semoga dengan itu sekaliannya beroleh afiat dan sejahtera dalam setiap masa dan keadaan. Wa nas'alukallahumma an tubarika lana fima razaqtana.
0: Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
2: Penglibatan pelbagai lapisan masyarakat dalam majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong mencerminkan semangat perpaduan dan keharmonian yang menjadi tunjang keamanan serta kemakmuran negara. Ikuti penjelasan Dayang Izzatul Abidah binti Haji Muhammad Ghani, Awang Haji Muhammad Sigi Al-Islam bin Uja, Awang Haji Aminuddin bin Haji Abdul Karim dan Awang Haji Muhammad Syafin bin Yandul mengenai keprihatinan raja terhadap pembangunan pendidikan dan modal insan.
3: Saya terinspirasi dengan keprihatinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia terhadap pembangunan pendidikan dan modal insan. Ia mendorong saya untuk terus mendidik generasi muda agar menjadi individu yang berilmu, berakhlak dan cintakan negara.
4: Memperlihatkan betapa raja itu orang turun ke padang bersama dengan rakyat dan kira apa jenis rakyatnya ataupun dan kira bangsa, agamanya, kedudukannya, jasa menunjukkan kemesraan baginda kepada rakyat.
5: Semoga baginda sentiasa dirahmati dan dipanjangkan umur, sihat sejahtera hingga ke hari raya dan kekal karal memerintah negara Brunei Darussalam.
6: Kami sangat menghargai atas kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kerana telah memberi segala-galanya kemudahan, sama ada kemudahan asas, kemudahan kesihatan, pendidikan dan prasarana.
2: Komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh usaha kolektif ASEAN untuk menangani perubahan iklim termasuk melalui peranannya sebagai tuan rumah kepada pusat ASEAN bagi perubahan iklim antara yang dikongsikan semasa mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17. Mesyuarat yang diadakan secara dalam talian disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dayang Haja Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Antara dibincangkan, status implementasi resolusi yang diluluskan

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam UBD SBE menganjurkan program kepimpinan musim panas antarabangsa kali ketiga sehingga 28 Julai. Majlis pelancaran program disempurnakan oleh Dr. Haji Masairul bin Haji Masri, pemangku Naib Chancellor UBD. Disertai oleh lebih 40 pelajar dari dalam dan luar negara, program diharap dapat melengkapi para peserta dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan kepimpinan, keusahawanan dan kedayatahanan. Antara pengisian program, sesi perkongsian daripada pihak syarikat Hibiscus EP dan penyampaian anugerah beasiswa kepada salah seorang pelajar UBD. Acara diadakan di universiti berkenaan. Asia Inc Forum menganjurkan program Forum Masa Depan Mampan dengan tema Risiko Iklim, Cabaran dan Peluang Perspektif Brunei. Forum sehari tersebut diadakan di Mutiara Exchange. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Haji Muhammad Bulkiah, Pengerusi Bank Baiduri. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ken O'Flaherty, Pemangku Pesuruh Jaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam. Forum dibagikan kepada 4 sesi yang membincangkan keperluan untuk bertindak awal dengan tujuan yang jelas bagi menangani perubahan iklim. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengambil tindakan penguatkuasaan berikutan satu pemeriksaan yang dijalankan di sebuah tapak kerja pembinaan yang terletak di Jalan Madang, Kampung Manggis 1. Tindakan penguatkuasaan tersebut adalah berkaitan kegagalan menyediakan peti pertolongan cemas di bawah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Denda berjumlah $500 Brunei dikenakan ke atas pihak yang bertanggungjawab ke atas premis tersebut. Pihak premis berkenaan telah mengambil langkah-langkah pembetulan yang perlu bagi menangani ketidakpatuhan yang dikenal pasti. Seorang warga negara Malaysia dikenakan kompaun setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 membuang ataupun meninggalkan sisa makanan di kawasan Ban 4 Kampung Melaut. Jabatan Daerah Brunei dan Muara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran media memaklumkan Ko Tian Liang didenda $300 Brunei. Bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Berkawan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melaksanakan dua operasi kakas di dua kawasan berasingan. Semasa pemeriksaan di kawasan perhentian bas di Mukim Kianggeh, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini. Sementara semasa pemeriksaan kata sebuah rumah di Mukim Mentiri, dua warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Antarabangsa, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Tuan Antonio Guterres melahirkan kebimbangan mengenai peningkatan serangan ketenteraan yang berterusan dan meluas antara Amerika Syarikat dan Iran. Krisis tersebut memberi tekanan terhadap sistem perdagangan, akses kemanusiaan, kos pengangkutan dan harga bahan api serta komoditi asas di negara-negara tersebut. Tegas beliau, infrastruktur penting yang menjadi tumpuan orang awam untuk terus hidup, termasuk hospital dan bekalan air, mesti diselamatkan. Semua pihak mesti menghormati kewajipan di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa termasuk prinsip perbezaan, perkadaran dan langkah berjaga-jaga. Pakistan melahirkan kebimbangan mendalam dengan usaha untuk mengeluarkan Arab Saudi dalam Perang Timur Tengah dan mengutuk ancaman oleh pihak Houthi Yaman ke atas negara itu dan sekatan laluan perkapalan di Laut Merah. Kementerian Luar Negara Pakistan dalam kenyataannya menjelaskan negara itu sangat bimbang mengenai percubaan mengeluarkan Arab Saudi dari konflik di Timur Tengah dan mengulangi sokongan yang berterusan bagi keselamatan, kedaulatan, integriti serantau serta kemakmurannya.

0: kami sampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk mencerminkan semangat perpaduan dan menjunjung institusi beraja. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat mendengar ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.

0: professional level.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: pada 15 Julai 2026, ulang tahun ke-80 Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adullah Riwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan.
1: Daulat, daulat, Kebawah Duli Tuan Fatih Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Diadakan pada hari Rabu, 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

Meninggal, Nurul Adilah binti Haji Abu Bakar, pegawai pelajaran dari Sekolah Arab Belait, dalam meneraju tampuk pemerintahan negara,

menyerahkan lagi kepimpinan baginda sebagai pemimpin sepanjang zaman yang berkaliber dan berwibawa. Lebih-lebih lagi dalam mengharungi cabaran era globalisasi. Negara terus menghadapi hambatan arus teknologi maklumat yang begitu pesat yang sekaligus mempengaruhi cara kehidupan manusia sejagat. Raja Laila Bestari, pemangkin kemajuan. Daulat ke bawah duli Tuan Fatih.

Saya Adiko Shafiq Ashfil bin Adi Solihin dari tahun 8 successful Sekolah Menengah Pangeran Anak Puteri Hajar Rashidah Suratul Balkiah Lumut. Kebawa duli yang maha mulia adalah Raja yang amat pemedulian dan prihatin terhadap kehidupan, keamanan dan kesejahteraan rakyat baginda. Daulat kebawa duli Tuan Patik.

Kasih Pagi. Sudah pun pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan terima kasih sudah mendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM di Ekspresi Pagi. Akan bersama Auda sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Hari ini Khamis 8 Safar 1448 Hijrah bersamaan 23 Julai 2026. Masih di ruangan Ekspresi Pagi ini juga kita akan bawakan nanti Auda maklumat cuaca dan juga maklumat air pasang surut. Terus kita kongsikan kepada Auda. Di samping info-info terkini pastinya kami kongsikan kepada Auda yang terus bersama kami di Nasional FM.

0: Maklumat cuaca.
1: Baik, untuk maklumat cuaca di pagi ini kita sampaikan kepada audar ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang ini nanti. Diramalkan keadaan cuaca sebahagiannya berawan pada waktu pagi dengan hujan ataupun hujan berpetir sekali skala melintasi ke beberapa kawasan pada waktu petang. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 meter hingga 1 meter. Perhatian kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, minimum pula ialah 23 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti diramalkan berkemungkinan berlaku hujan berangin ribut. Dan audio maklumat cuaca terkini boleh audio dapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun boleh melayari www.met.gov.bn. Demikian tadi Auda disampaikan bersama ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti yang dikeluarkan oleh pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
0: Cuaca.
2: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
2: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
3: Suhu udara minima dan maksima harian.
2: Keadaan angin harian.
3: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
2: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
3: Amaran cuaca bagi angin.
2: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
3: Image radar cuaca.
2: Ramalan turunan hujan.
3: Sambungan ke talian cuaca 114
2: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan.

0: Dewan Munawarah Setia Point, Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam, AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data pribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka. Ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, mentransformasi.
1: Baik, terima kasih sudah mendengar masih lagi bersama kami di National FM Ekspresi Pagi. Kita kongsikan seterusnya kepada Auda maklumat air pasang surut untuk hari ini 8 Safar 1448 bersamaan 23 Julai 2026 Masihi. Mula-mula dikongsikan bersama bagi perairan luar, kadar air pasang pada hari ini di ketinggian 2.6 meter pada pukul 5 hingga 6 pagi, di paras rendah iaitu 0.8 meter pada pukul 2 hingga 5 petang, dan seterusnya bagi perairan pelabuhan Muara, kadar air pasang di ketinggian 1.8 meter pada pukul 5 hingga 7 pagi, di paras rendah 0.9 meter pada pukul 1 tengah hari hingga 5 petang. Sungai Brunei pula, kadar air pasang di ketinggian 2.1 meter pada pukul 6 pagi, di paras rendah 1 meter pada pukul 8 malam dan seterusnya bagi Sungai Tutong pula, kadar air pasang di ketinggian 1.3 meter pada pukul 6 pagi hingga 7 pagi, paras rendah pula iaitu 0.5 meter pada pukul 4 hingga 5 petang. Sungai Blade pula, kadar air pasang di ketinggian 1.4 meter pada pukul 5 hingga 8 pagi, di paras rendah pula 0.9 meter pukul 5 hingga 7 malam. Sungai Temurung pula, kadar air pasang di ketinggian 1.9 meter pada pukul 7 hingga 8 malam, paras rendah pula 0.6 meter pada pukul 5 hingga 6 pagi. Demikian tadi Auda disampaikan bersama maklumat air pasang surut disediakan oleh pihak berkuasa Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam MPA BD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam.

doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik. Dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga.

0: بقدرته ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianggu Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Daerah Tutong merupakan daerah pertama menjunjung keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut pada tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Raja Bijaksana Inspirasi Rakyat, tema persembahan khas daerah Tutong tahun ini menggambarkan kedaulatan serta kewibawaan raja dalam menerajui rakyat dan negara ke arah kesejahteraan dan kemakmuran. Dijayakan oleh lebih 300 peserta, persembahan khas menzahirkan semangat perpaduan, menjunjung institusi beraja serta mengangkat raja yang bijaksana serta sebagai inspirasi rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Berangkat mengiringi ke bawah duli Yang Maha Mulia, paduka-paduka ananda dan adinda baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah penuntut sekolah, anak-anak istimewa, persatuan dan kumpulan belia dan warga emas. Ke bawah duli Yang Maha Mulia berserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke majlis santap. Baginda disembah kenalkan kepada 4 individu yang memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Kaharudin bin Muhammad Ali, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Tutong. Komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh usaha kolektif ASEAN untuk menangani perubahan iklim